Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Nita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7-8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. 600.000 orang dievakuasi di Tiongkok saat topan Bawi menerjang negara tersebut. Penyanyi legendaris S. Janki yang dikenal sebagai Bulbul dari Selatan, yaitu Nightingale of the South, meninggal dunia pada usia 88 tahun. Dalam kriket, putra Inggris mengalahkan India dengan selisih 56 run pada pertandingan T20 kelima sekaligus terakhir di Southampton tadi malam. Dan dalam tenis, Linda Noskova memenangkan gelar Grand Slam pertamanya setelah mengalahkan sesama petenis Ceko Carolina Muchova di finale tunggal putri Wimbledon. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi telah menyelesaikan kunjungan bersejarah selama 2 hari ke Selandia Baru dan bertolak kembali ke India. Kunjungan ini yang merupakan kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Selandia Baru dalam lebih dari 4 dekade memberikan dorongan besar bagi hubungan bilateral kedua negara. Selama kunjungan tersebut, Perdana Menteri Modi mengadakan pembicaraan dengan rekannya dari Selandia Baru, Christopher Luxon. Kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan 5 nota kesepahaman MOU di berbagai bidang termasuk pertahanan, pariwisata, olahraga, manajemen bencana, serta industri susu dan peternakan. Salah satu sorotan utama kunjungan ini adalah acara pertemuan komunitas di Spark Arena di Auckland yang dihadiri oleh lebih dari 10.000 anggota diaspora India. Saat berpidato di hadapan hadirin, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa masa depan India dan Selandia Baru saling terkait erat dan perjanjian perdagangan bilateral akan mempercepat langkah India menuju status negara maju. Perdana Menteri Modi menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Luxon atas sambutan hangatnya dan mengatakan bahwa kunjungan ini telah membuka babak baru dalam hubungan India-Selandia Baru. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh kemarin menyatakan bahwa India sedang membangun kekuatan pertahanan yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi masa depan dengan memperkuat kemampuan pertahanan konvensional maupun teknologi canggih. Dia mengatakan bahwa perang di masa depan mungkin akan melibatkan kecerdasan buatan, yaitu AI dan teknologi baru lainnya. Namun pada akhirnya kemenangan akan ditentukan oleh tekad nasional, prajurit yang berani, dan kekuatan militer yang mumpuni. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa teknologi dan kekuatan militer konvensional saling melengkapi dan India berkomitmen untuk unggul dalam kedua aspek tersebut di bawah visi Atmanirbhar Bharat, yaitu India Mandiri. Rajnath Singh menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan dalam upacara peresmian operasional INS Mahendragiri kapal fregat Siluman ke-6 buatan dalam negeri dalam proyek 17A dalam Armada Timur di Visakhapatnam kemarin. Dia mengatakan bahwa peresmian ini menandai tonggak sejarah lain dalam memperkuat kekuatan maritim dan kemampuan

tahanan dalam negeri India. Di Spanyol, ratusan petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan titik-titik api di wilayah negara setelah terjadinya salah satu kebakaran hutan terparah di negara tersebut. Menurut otoritas Spanyol, layanan darurat telah dikerahkan di sekitar desa Bedar, tempat 12 orang tewas, termasuk 4 warga negara Inggris, sebanyak 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Pejabat setempat di wilayah Los Galardos di Almeria memperingatkan bahwa jumlah korban tewas dapat bertambah dengan kekhawatiran adanya lebih banyak warga Inggris di antara para korban. Gelombang panas berkepanjangan dengan suhu sekitar 40 derajat Celsius telah memicu kebakaran hutan di seluruh Eropa setelah Eropa Selatan pada musim panas ini, khususnya di Prancis, Portugal, dan Spanyol. Penyanyi playback legendaris S. Janki yang dikenal luas sebagai Nightingale of the India, burung bulbul dari selatan, meninggal dunia pada usia 88 tahun di Mysuru di negara bagian Karnataka kemarin setelah berjuang melawan masalah kesehatan akibat faktor usia. Wakil Presiden CP Radhakrishnan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya penyanyi playback legendaris tersebut. Sepanjang kariernya yang membentang lebih dari 6 dekade, dia telah menyanyikan hampir 48,000 lagu dalam berbagai bahasa termasuk Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, dan Hindi. Dia telah dianugerahi 33 penghargaan State Film Awards dan terpilih untuk menerima penghargaan Padma Bhushan pada tahun 2013. Iran telah menutup Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran, yaitu IRGC, menyatakan bahwa jalur laut tersebut ditutup menyusul insiden yang melibatkan sebuah kapal yang mencoba menggunakan rute tidak resmi. Pihak Angkatan Laut menyatakan tidak ada kapal yang diizinkan melintasi jalur air strategis tersebut sampai apa yang mereka sebut sebagai campur tangan Amerika Serikat di kawasan itu berakhir. Pengumuman ini muncul setelah IRGC mengklaim telah melepaskan tembakan peringatan dan menghentikan kapal tersebut. Angkatan Laut IRGC menyatakan bahwa setiap upaya pihak musuh untuk menggunakan insiden Selat Hormuz baru-baru ini sebagai Dali untuk tindakan lebih lanjut akan memicu respons keras. Amerika Serikat menuntut Iran mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan bahwa Selat Hormuz terbuka dan kapal-kapal yang melintasi koridor vital tersebut tidak akan diserang lagi. Pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa perebutan kekuasaan internal di Tehran menyulitkan tercapainya dan dipertahankannya sebuah kesepakatan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa negosiasi dengan Iran akan terus berlanjut meskipun ada ketegangan. Komentarnya muncul saat kesepakatan sementara yang rapuh itu berada di bawah tekanan menyusul kembali terjadinya aksi militer di kawasan tersebut. Iran bersikeras bahwa Selat Hormuz harus tetap berada di bawah kendalinya dan mempertahankan tuntutannya agar kapal-kapal yang melewati jalur air strategis tersebut membayar biaya. Iran memiliki wewenang eksklusif atas aktivitas di selat tersebut. Lebih dari 600,000 orang telah dievakuasi dari rumah mereka di Tiongkok saat topan Bawi bergerak cepat menuju negara itu setelah menghantam kepulauan Sakishima di Jepang dan melintasi wilayah utara Taiwan. Otoritas Tiongkok hari ini menyatakan bahwa lebih dari 500,000 orang dievakuasi di provinsi Zhejiang, wilayah timur, dan 100,000 orang lainnya di provinsi tetangga Fujian. Bawi diperkirakan akan mencapai daratan di Wenzhou, sebuah kota padat penduduk Zhejiang
pada dini hari ini dan diperkirakan akan membawa hujan lebat. Di Tiongkok, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan topan tingkat

uraya tingkat tertinggi kedua dalam skala 4 tingkat. Ratusan penerbangan telah dibatalkan, layanan perjalanan kereta api dikurangi, serta banyak sekolah dan layanan feri dihentikan sementara. Dalam dunia tenis, Linda Noskova yang berusia 2001 tahun memenangkan gelar Grand Slam pertamanya setelah mengalahkan sesama petenis Ceko Karolina Muchová dengan skor 6-8-2, 5-8-7, 6-8-3 pada finale tunggal putri Wimbledon di Central Court di London tadi malam. Panggung juga telah siap untuk laga finale tunggal putra malam ini yang mempertemukan petenis nomor satu dunia Jannik Sinner dengan wakil Jerman Alexander Zverev. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 20.30 waktu standar India. Sinner melaju ke partai perebutan gelar setelah menang 2 set langsung atas juara 7 kali Novak Djokovic, sementara Zverev mencapai finale Wimbledon pertamanya usai mengalahkan petenis Inggris penerima wildcard Arthur Ferry. Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hun telah memerintahkan penyelidikan atas tragedi kapal cepat di dekat Pulau Phu Quoc yang merenggut nyawa 15 wisatawan asal India. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Vietnam di Mumbai, PM Hun meminta pihak berwenang untuk mengidentifikasi kekurangan, menentukan penyebab langsung maupun tidak langsung dari kecelakaan tersebut serta menerapkan langkah-langkah perbaikan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Perdana Menteri Vietnam juga menginstruksikan pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum tegas terhadap siapapun yang terbukti melanggar peraturan yang mungkin menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Vietnam memerintahkan pihak berwenang untuk memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga mereka. Konsulat Jenderal menambahkan bahwa Perdana Menteri telah menginstruksikan pengerahan seluruh sumber daya medis dan pasukan yang diperlukan untuk merawat korban luka, meminimalkan jatuhnya korban jiwa lebih lanjut, serta memberikan dukungan dan semangat kepada keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih dalam kecelakaan tersebut. Insiden tragis itu terjadi kemarin ketika kapal cepat yang mengangkut 36 orang termasuk 4 awak kapal terbalik setelah dilaporkan dihantam ombak mendadak di perairan dekat pulau kecil Ruth Nogoi. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Petani Shivraj Singh Chauhan akan berpartisipasi dalam program Pariyavaran Sangrakshan Sankalp yaitu Ikrar Pelestarian Lingkungan di Kampus Pusa di New Delhi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, dia akan berinteraksi dengan hampir 17.000 Briksh Mitra yaitu sahabat pohon dari seluruh penjuru negeri dan menyerukan transformasi pelestarian lingkungan menjadi gerakan rakyat berskala nasional melalui partisipasi aktif masyarakat. Program ini akan dihadiri oleh Briksh Mitra dari hampir setiap negara bagian yang telah memberikan kontribusi nyata di bidang penanaman pohon, konservasi air dan pemulihan ekologi. Sebagai bagian dari program ini, Menteri Pertanian akan melakukan kegiatan penanaman pohon bersama para Briksh Mitra di Kampus Pusa guna menegaskan kembali komitmen bersama demi mewujudkan India yang lebih hijau. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Otoritas Keamanan dan Standar Pangan India FSSAI telah mengeluarkan 9 surat peringatan kepada Swiggy Instamart menyusul berbagai keluhan konsumen yang menduga adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keamanan dan Standar Pangan tahun 2006. Melalui unggahan di media sosial, FSSAI menyatakan

pihak pelaku usaha pangan telah diperintahkan untuk menyerahkan penjelasan rinci dan laporan kepatuhan. Jika tidak dipenuhi, tindakan hukum yang sesuai akan diambil. Keluhan konsumen tersebut menyoroti pasukan produk pangan yang kadaluarsa, rusak, busuk, terkontaminasi dan tidak aman melalui layanan Swiggy Instamart. Surat peringatan dari regulator pangan tersebut juga menyoroti masalah terkait nomor izin yang salah, tidak valid atau tidak ada, serta entitas usaha pangan yang diduga beroperasi dengan nama yang berbeda dari nama yang terdaftar di FSSAI. Dalam cabang olahraga kriket putra, Inggris mengalahkan India dengan selisih 56 run pada pertandingan T20 kelima sekaligus terakhir di Southampton tadi malam, sehingga menyapu bersih seri 5 pertandingan tersebut dengan skor 4-0. Inggris menetapkan target 258 run bagi India. Sebagai tanggapan, India hanya mampu mencetak 201 run dengan kehilangan 8 wicket dalam 20 over. Sebelumnya, saat giliran memukul, India mencatatkan skor 257 untuk 3 wicket dalam jatah 20 over yang tersedia. Josh Butler dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, yaitu Player of the Match. Pertandingan T20 pertama antara kedua tim berakhir tanpa hasil akibat hujan. Kami ulangi sehari berita penting. 600 ribu orang dievakuasi di Tiongkok saat topan babi menerjang negara itu. Penyanyi legendaris S. Janki yang dikenal sebagai Bulbul dari Selatan, yaitu Nightingale of the South, meninggal dunia pada usia 88 tahun. Dalam kriket putra, Inggris mengalahkan India dengan selisih 56 run pada pertandingan T20 kelima sekali terakhir di Southampton tadi malam. Dan dalam tenis, Linda Noskova memenangkan gelar Grand Slam pertamanya setelah mengalahkan sesama petenis Ceko Carolina Mukova di finale tunggal putri Wimbledon. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita. Saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Diplomasi Olahraga India-Australia. Kunjungan besar Perdana Menteri Narendra Modi ke Australia pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2020.

Nam Berpuncak pada diplomasi olahraga yang spektakuler di Melbourne Cricket Ground MCG yang ikonik berdiri di lapangan bersejarah tersebut. Kedua pemimpin secara resmi meluncurkan peta jalan kolaborasi olahraga India-Australia, memperkuat hubungan dalam ilmu olahraga dan infrastruktur saat India bersiap untuk Commonwealth Games 2030 dan Australia bersiap untuk Olimpiade Brisbane 2032. Acara penting ini juga menghadirkan terobosan besar dalam kriket dengan pengumuman bersejarah bahwa Liga Big Bash Putra Australia akan memainkan pertandingan pembukaannya di kota Chennai pada bulan Desember ini yang menjadi penunjang festival Gay Day Namaste selama seminggu di India. Karena olahraga merupakan jembatan yang kuat antara India dan Australia yang menyatukan komunitas, olahraga telah membuka jalan baru untuk kolaborasi antara kedua negara. Berdasarkan MOU tahun 2023 tentang kerjasama dalam olahraga, peta jalan kolaborasi olahraga India-Australia menetapkan prioritas dan peluang praktis yang berfokus pada masa depan untuk memperkuat landasan hubungan bilateral ini. Menyadari peluang yang ada selama dekade mendatang, termasuk Commonwealth Games 2030 di Ahmedabad, Olimpiade dan Paralimpiade Brisbane 2032, dan ambisi India untuk menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade di masa depan, peta jalan ini mengidentifikasi area kerjasama yang ditargetkan dan selaras dengan prioritas, kemampuan dan sumber daya bersama. Dengan menghargai perbedaan dalam tata kelola olahraga dan pengembangan ekosistem olahraga di Australia dan India, serta mengakui peranan kepimpinan badan olahraga, bisnis, pemerintah tingkat negara bagian, universitas dan kelompok masyarakat dalam mempromosikan olahraga elit dan komunitas, kedua negara berkomitmen untuk memfasilitasi keterlibatan dan mendukung cara kerja kolaboratif antar lembaga terkait untuk mendorong kemitraan olahraga yang lebih kuat di semua tingkatan yang menguntungkan kedua negara. Implementasi akan bersifat pragmatis dan berfokus pada hasil dengan kegiatan yang diprioritaskan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan jadwal acara utama. Kerjasama akan dilakukan melalui kemitraan yang telah mapan, didukung oleh pengaturan yang fleksibel dan berbasis permintaan, di mana tanggung jawab untuk penyediaan sumber daya kegiatan akan dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus. Pendekatan ini memastikan hasil yang praktis, berkelanjutan dan saling menguntungkan. Dalam konteks ini, area fokus kolaborasi di bawah peta jalan ini mencakup pembangunan kapasitas di mana India akan berupaya berkolaborasi untuk berbagi praktik terbaik dalam membangun dan mengoperasikan pusat olahraga berprestasi tinggi di negara tersebut dalam olahraga prioritas. India telah mengidentifikasi olahraga para sebagai prioritas utama dan peluang kolaborasi, termasuk keahlian Australia dalam klasifikasi para pelatihan dan dukungan kinerja dengan potensi hubungan antara Universitas India dan Australia jika sesuai. India juga akan memanfaatkan model pengembangan pelatih Australia untuk memfasilitasi pertukaran dua arah yang membawa pelatih dan pendidik pelatih India ke Australia dan pelatih serta pendidik pelatih Australia ke India, menggunakan pendekatan pelatihan untuk pelatih jika sesuai. Program pertukaran pendidikan jasmani antara India dan Australia dapat diperkenalkan untuk memfasilitasi pembelajaran bersama, berbagi praktik terbaik dan kolaborasi di bidang-bidang seperti olahraga sekolah, ilmu olahraga dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan jasmani. Area fokus akan mencakup pengakuan manfaat kesehatan fisik dan mental dari yoga dan federasi
Yogasana Dunia, federasi untuk olahraga Yogasana yang berbasis di India. India akan mengidentifikasi peluang untuk berbagi pengetahuan, mendorong kolaborasi dan mendorong

Orang partisipasi dalam yoga di Australia, program ini akan berfokus pada eksplorasi peluang melalui pemangku kepentingan non-pemerintah yang relevan seperti organisasi olahraga dan universitas untuk mendukung atlet muda berbakat India sebagai bagian dari program berkinerja tinggi di Australia melalui beasiswa mahasiswa yang didanai oleh pemerintah India. Di bidang penelitian, sains dan teknologi, olahraga kolaboratif, program ini akan mendorong proyek penelitian dan pengembangan bersama antara universitas di India dan Australia tentang analitik kinerja atlet, pencegahan cedera, nutrisi olahraga, teknologi kinerja yang dapat dikenakan, teknik pemulihan olahraga para, dan untuk mengembangkan kurikulum olahraga bersama. Program ini juga akan berfokus pada kontribusi Sport Integrity Australia dan Badan Anti-Doping Nasional India terhadap upaya anti-doping internasional dengan mendukung program peningkatan kapasitas yang dipimpin oleh Badan Anti-Doping India, singkatnya WADA. Program ini akan berupaya untuk menyelenggarakan acara olahraga besar. Program ini akan berkolaborasi dengan negara bagian dan wilayah Australia dan organisasi olahraga nasional untuk bertukar praktik terbaik dalam menyelenggarakan acara besar. Ini akan mencakup penyelenggaraan pertandingan, eksibisi, dan acara pemuda di kedua negara untuk mempromosikan olahraga yang saling diminati seperti kabaddi dan khoko di Australia dan Liga Sepak Bola Australia dan Bola Basket di India. Ini akan menggunakan persiapan untuk mencapai tujuan utama terkait ajang olahraga seperti Olimpiade, Paralimpiade, dan Commonwealth Games untuk menjalin kesepakatan formal dan timbal balik antara Badan Olahraga India dan Australia mengenai penggunaan fasilitas bersama, penyelenggaraan kompetisi, serta jaringan dukungan baik selama maupun dalam masa persiapan menjelang ajang-ajang tersebut. Hal ini juga mencakup penyambutan pertandingan perdana Big Bash League, yaitu BBL, yang akan digelar di kota Chennai, India pada bulan Desember 2026, serta mendorong Cricket Australia dan Board of Control for Cricket in India, BCCI, untuk mengupayakan komitmen penyelenggaraan pertandingan BBL secara tahunan di India. Terkait platform industri olahraga dan investasi, fokus utamanya adalah penyelenggaraan Sports Industry Summit KTT Industri Olahraga di Mumbai pada bulan Desember 2026 yang didanai oleh Australia. KTT ini bertujuan mendorong kolaborasi antara perusahaan India dan Australia di berbagai bidang seperti manufaktur peralatan olahraga, media dan penyiaran olahraga, manajemen acara, serta perusahaan rintisan di bidang olahraga. Selain itu, platform ini juga akan memfasilitasi akses bisnis sektor olahraga Australia ke pasar olahraga India dan sebaliknya melalui berbagai sesi penyampaian informasi. Untuk kemitraan perempuan dalam olahraga akan diluncurkan berbagai inisiatif bersama guna mempromosikan kepimpinan, kesehatan, performa tinggi dan partisipasi perempuan dalam olahraga termasuk penyelenggaraan turnamen bilateral bagi atlet perempuan dengan mengadopsi program-program unggulan Australian Sports Commission. Inisiatif ini mengakui peranan olahraga sebagai sarana yang ampuh untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, kepimpinan, kesehatan, dan inklusi sosial bagi perempuan. Sekian. Itu tadi komentar. Saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Bihar.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos L atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, lagu instrumentalia, komentar lagu Rakyat India, acara Spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya.